Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa

orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

faranciesco.

0: Yes, okay, semua seru, ya.
1: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
1: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
2: Iya, Pak Mantil.
1: Hei, Bapak Pak Mantil. Beko Pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
2: Iya, Pak.
1: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ha? Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
3: Iya, Pak.
1: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
2: Saya, Pak.
4: Hayam Wuruk.
1: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pono.
3: Ayam goreng.
1: Batu. Ayam goreng lo kecil, Am. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuan lo bantu ayam.
3: Apa kau mengerang saya, Ma?
1: Jangan mengecek, Jong, Leng. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
2: Yang dua tunjuknya, Pak.
1: Cuma lagi tiang.
2: Bo'ok, Pak.
1: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
2: Blok.
1: Hey, bantu laut tercagui, Bang Dencan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
3: Saya lagi, Pak.
2: Pak.
1: Cepulah, Pono.
3: Oh, Pak.
1: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angguang bernagok, mangangolo muncul muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
4: Saya, Pak.
2: Saya lagi, Pak.
4: Saya, Pak.
1: Coba kau nyoy.
4: Kok? Iyun.
1: Ndak mengaji dan suruh kau nyoy.
4: Tapi bahasa Arab ke siapa?
1: Kalau buruang, indak batal lua.
4: Kok? Iyun. Mandul.
1: Kalau burung pulang pagi?
4: Oh, iun. Bencong.
1: Eh, batuk kau nyoy. Kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
4: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
1: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
3: Apa dan pakak?
1: Bapak pulau ada nanggecen pakak.
3: Dan tes apa?
1: Tes lah, Deang.
3: Di mana tinggal, Pak?
1: Di Balimbiang.
3: Baru orang apa?
1: Tigo. Apa sih, Angkwa? Nama ngerti di Angkwa, dong? Apa, Angkwa?
3: Dapat pakak kan?
1: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
3: di kandang Jawi.
1: Juara ketiga, Mak Pono.
3: Kecil, 2, 3.
1: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei, Pono, kamu kawan. Takak kaki itu, Wang.
3: Takak, Pak.
1: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
3: Pak.
1: Nggak tentu di den, doang. Banyak anak, kawan.
3: Pak.
1: Tahu di den, akan banyak-banyak.

0: Allah bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
0: Ya telah taso dapat ya. Wah, mana ni hang salam wong jan tau luah la jan sudah tu jalan. Tolong ngurin elah bak aja.
1: Ya bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lama ya bak.
0: Lama ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden ada pasandang untuk angabadu ya.
1: Bolu bak.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Dan sarahan kami ni muda dan tanah namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong aku salik aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong aku bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Ada pun ni pak.
0: Aku tanya je katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Tujuh tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita tikan kurang dah yang dah nan handphone dekat dan nak buka tengah dah masalah dan nak buka
2: iya pak kerja pak
0: dan nak buka kecek deh. Beko tak tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba acik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Ko nak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
2: Batu bakal ada dua
0: masalah itu tanah orang sebelah
2: iya mana minum bapak.
3: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa tiang apa cita-cita?
4: Cita-cita den banyak lepono umpamu den banyak piti. Ada nyawa balik kambing, berarti?
3: Balik kambing?
4: Ayo. Dan balik kambing 10 ekor.
3: Tuh.
4: Lama-lama nyukan bisa beranak.
3: Hei, itu enggak namanya tuh.
4: Apa enggak?
3: Aden kalau banyak piti, aden kamu balik tanah, jadi ada?
4: Balik tanah? Yo. Hai, karena tanah ada yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
3: Enggak, uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
4: Ya.
3: Adan balik tanah kan 100 hektar.
4: Tuh.
3: Adan tanam jagung. Kambing waang dan 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
4: Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang paga pono.
3: Waang batetea sama. Tanah den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
4: Itu ndak mau tahu dan
3: kambing angtun dan angkabe jangan gara-gara itu kita putih bekon tiang.
4: Paga ladangan.
3: Kambing angtun di kabe.
4: Tanah angtun di paga.
3: Sabah.
4: Ete kapa tanyo.
3: Tanyalah.
4: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi. Ete jangan campur urusan kami kau.
5: Tanang. Ba aduh duduk permasalahan. Tolong sabuan ke ete.
4: Kambian dia dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan dia, Teh.
5: Oh, begitu. Nanam dia, lo.
3: Aden kan punya tanah 100 hektar.
5: Ayo.
3: Aden tanam jagung.
5: Mantap, Ang Tu.
3: Tahu-tahu kambian kita yang konyol makannya jagung, Den.
5: Tuhan dan salah tiang.
4: Mengalah kan, Teh, kalahan.
5: Koang punya kambian, tuang jago kambian wang. Dan masuk ke ladang orang.
4: Bukan denda jago, Teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
3: 100 hektar tanah, Den. Bacaranya membaganya, Teh. Coba, Teh, bayangkan.
5: Oh, ya tidak mungkin. Anang kini, tiang, ang bawa kambian ang kemari.
4: Bukan masalah bawa kemari, Teh. Tapi siap pula tidak emosi, Teh. Kambian den dipancuannya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak dek ang sepenuh.
3: Ah, batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambian ang kemari.
5: Yo, capek bawa kasih kau.
3: Kambiannya bisa diri kemari, Teh. Tapi, tanah den, lek mungkin diri kemari, Teh.
5: Betul kita caliak ladang sepenuh kasinan. Nang kini kau ang bawa kambian ang kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
4: Bukan masalah ganti rugi kambian, Teh. Tapi siang yang tidak kasih hati, kambian dan dipancuangnya.
5: Pokoknya capek aja yang bawa kambian kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
4: Kambian siapa, Teh?
5: Kambian waang lah.
4: Kambian dah.
5: Iya, mana kambian itu? Bako galak kalian?
3: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Teh.
5: Angan-angan bako.
3: Nyokan giko, Teh. Umpamanya inyo punya piti sekit yang kau, inyo beli kambian 10 iku. Ah, aden, kalau punya piti lo, aden kau membeli tanah 100 hektar.
5: Atu bako sampai baca tak kalian?
4: Ya kambian ini pancungnya.
3: Yo jagung dan yo makannya ada kambiannya.
5: Itu kan angan-angan.
4: Itu lawang nengak.
3: Wah, antun nengak.
4: Aden jangan kata nengak.
3: Akhirnya badang.
4: Aden kalau mak dia, aden.

0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala

dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihis salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan

engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri. Sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yang daya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Nggak wak ada, aku sama pulang. Kamara pulang dah.
1: Hah?
0: Kamara pulang dah.
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Kawak kafilah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Kok
1: bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Mbak Amo dia tuh cari tuh itu dah.
2: Bini ambo tuh basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cerita itu Mbak Amo deh.
2: Waktu itu ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Nggak nah, sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin sudah tu ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah. Kau payah salam ku dah dek.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam kadang-kadang kajang. Takangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning gak? Ah, berarti wak angin mencari kuah jepin ini, Dan.
0: Iya, udah.
2: Ah, paham kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iya, makan dulu, Dan.
2: Adalah lu, Dan. Kemari ya, setan.
0: Iya mang udah urudan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mang udah urudan.
2: Itu ayam selingkuh jebin itu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah apa udah kali.
2: Kan selingkuh.
0: Allah mada, jangan urudannya.
2: Awas sang.
0: Mang udah urudan, Pak.
2: Mayang,
0: mang udah urudan, Pak. Oh ya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walaulah, mau dulu dulu dan wak.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya
format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih
demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu.
agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya.
karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'di' dzalikal bab aw ihfazuh. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya.
Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu
apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau

Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera.

Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku.

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Dek dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, beli berikis masuk kampung kerja saya.
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidup saya nanti.
0: Emang dek pulang surat saya?
1: Oh iya, emang kenapa?
0: Bisa dong.

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodi. Ikut kamu jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
1: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar sajalah, jangan marah pedi.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

But after.

0: Bos, mengapa bos? Musuh Maya?
1: Ya.
0: Maya? Imbau dia? Maya. Maya. Maya. Maya. Eh, kau nak apa? Woi, kau ada
2: yang tadi? Tidak
0: tahu. Tidak tahu kalau kau lain. Kau dia apa?
2: Tidak tahu.
0: Kau nak apa? Maya Maya dia membantu nado pada jalan lain. Wah, makasih. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya rumah sih, bohong.

الله أكبر.

0: 那就不能行。
1: 我们那个嘛干得过哎，咋被哪个给毁了瓜？哎呀呀，你们那个干得就难弄。

0: Geser sini ah. Najot, geser sini najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang ni situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Oh, eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila kau sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang depan tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ini yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah.
0: Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentu.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentu.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentu.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau.
3: Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Teh. Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indah kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku ha, teko ha, indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diang, upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir, uang baru hari ko, banyak lo gerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, itu ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iya tuh, Teh. Coba lah kau iya, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Teh. Kau nengkak belaki bisu.
4: Iya, Teh.
5: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenis.
4: Ini pemilih mana, Teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara Nyoy, Beko.
5: Dek elok tukar itu, doh, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete,
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

tuh sombong banget dia. Kakama dia. Lain namu dan tak. Oto udara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: 哎呀哎呀
1: 干嘛的加倍
0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
1: pagi-pagi ya Pak Manuang cari piti
0: awak cari nomor dia
1: nomor nyupir
0: ah pandai awak bawa to dia
1: nyupir
0: ha? Pilo awak punya to dia
1: itu yang di belakang tuh ha.

0: teganya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo ko, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak, bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, apa mode itu awak balagu?
1: Itu ya awak, Pak, lah pandai balagu, Pak. Lekah mungkin nak pulang besok, Pak.
0: Eh, kalau balagu, Pak, caliknya dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh-mande, itu bertambah kepandaian dan...
1: Iya, lah, Pak. Iya, Pak, tambah kepandaian, Pak.
0: Ah, itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan, Pak. Dan nanti itu dari dulu, Pak. Ah, itu si lagu Den.
0: Tuh, deh. Ah, tu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dah ngare pak, akhirnya itu tadi nyelantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu deh pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nana pak tanya manci ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Harumnya pak sip je pak. Ada tahun di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lo. Dan kalau lantang di sip A nah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawa kalau kau bagan suwe kau pun andunju lo. Ya lah dengan cantik lo, pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka bagan su, kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan dia banyak lah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pertai tu dan masa semua gila. Aku pak dok. Saya tu dengan gila. Kau kalau kakak nak kadang. Mulai senang tiap-tiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi ada empat lo barang. Suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Aku lagi gila semua itu. Aku sikap ada ikan.
3: Kak, jangan tahu ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nanti ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bagus di siko menciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapatlah dua kali lain
0: alah samo selo jo pacar tadi ayalah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: Le, ojek Le.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Ojek dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, delivery ke masuk kampung berdasar, ya?
1: Jangan kamu ambok-ambok pula saya lagi. Banyak pula lubang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jangan nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.
0: Dada.

0: Jam 2 balik. Alaki bolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Diri masa cikgu ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh gambo. Bantu kacegak bantu eh koma. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mode itu awak balago.
1: Tu ya awak balak pandai balago pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balaku Pak Cali dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu Pak. Iya Pak. Tambah kepandaian ada Pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy je bisa lah Pak. Ada nubi itu dari dulu lah Pak. Ah itu tu si lagu den
0: tu. Atu pak aku mana nilantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dengar deh pak, akhirnya itu tadi nilantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pakai?
1: Anak-anak lagi dengar pak deh.
0: Atu,
1: aku lagi dengar. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Alah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aduh nana pak tanjuan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang dah disip. Anak. Harus nipu posip je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip ar mak.
0: Yo.
1: Ada sip be. Tu dia je tu lah. Dan kalau lantang dia sip anak.
0: Tambah bare. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo. Ya. Andunjo boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, kau pun andunjo lah. Ya lah dencadik lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau pegang su, kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Deng goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nampak perkai je deng. Nampak semua gila. Aku pak dok. Tengah sarah tu dia gaji. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bu picali. Saya memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Limpanya ada pekan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, lo gak alah. Masuk gila semua itu. Masuk sikok doikan.
3: Pak, jangan tahu ada awak aja, Pak. Di sikok mah ada ikan, Pak. Ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter aku dari jauh jale udah mencegah tak cegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai baku di siko menciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah buat cik lain
0: lah sama selok je pacar tadi ayolah. Yo payah jadi dokter gitu, kau nampak. Tak jauh pun jangan cegah, kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya, Pak.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tetapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tetapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maqir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil jannah."

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak dapat panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kau.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebab lain bang?
3: Ah? Bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tu di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang dan bantu ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Memakasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Melagu awak lah.
0: Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu, kau dan bergandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Piunyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, Pek.
4: Ya, Pek.
5: Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha. Indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si nyoy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok piunyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete,
4: Pak Ani nggak lagi besok orang bilang tak ikut.
0: Dasar salon kapuyut.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN یا دایا؟ FBN یا؟
1: نه من cek saja. Buat status baru.
0: Buat status baru. Ada beranda ada tu.
1: Oh, mengecek nak alamat.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Dah, dah, dah. Kau nunggu aja pulang. Ada aja pulang nak kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Lepas aku kuat ayam yang daya.
1: Iyo. Sama mah. Kau menunggu ojek lah. Ah, baik kau kalau dapat ojek tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cerita este ba ambo de.
2: Waga tutu ambo sana makan rajo. Nampak de ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepatu. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar dan itu bukan sepatu ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu doh.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonyo bahasa lingkuh dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama suho dok.
0: Nama sobok je dok.
2: Nama suho cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang menceritku aja bini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah. Kulang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Wak.
2: Kemari yang kah?
0: Nak. Iya, makan dulu dan.
2: Adalah udah. Kemari yang setan.
0: Iya, makan dulu dan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya, tapi makan dulu udah.
2: Cuma ayam selingkuh jadi itu dia. Hah?
0: Bapak udah udah apa dulu kali.
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan udahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu ludan, Wak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mangga dulu ludan, Wak.

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu keimar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: rendah nilai kita tinggi.
1: Onde man?
0: Eh, Budi.
2: Budi.
3: Iya pak.
0: Kok?
3: Nah,
0: dua. Tuh dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya nilainya raja-raja. Tapi kok bro, udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Bisa sebelum itu Budi? Alah baca Budi tuh Budi sama papa ya.
3: Nah kau lepas kece guru Budi ya cak.
0: Ancak aku kena ancak nomor itu. Budi kembali mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PR. Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak lu salah papa.
0: Salah aku, cuba saya lihat kau. Salah, kamu kira papa salah?
3: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lah tu, tu pernah nilai tu, tu merah sebanyak tu, tak rendah.
3: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
0: Kanya dah kek lemari Budi dah tak kan? Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu mami cek apa? Meratakan paspor tu. Dan ratakan paspor tu dah kek paspor papa.
3: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kan ni?
3: Bayangnya.
0: Mana tak sih? Anak madah.
3: Aduh.
0: Kau tak parpor sembarang aja.
3: Ah, iya.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
1: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoper kosa di orang abek kau.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antuari-ari kau dan saya lihat.
2: Biasa teres nenek kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari
0: kau. Runtuh gada kau, Mai kawar. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita cari yang piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
1: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, doa. Anan kini tidak serupa dulu meminyak piti, Dewar.
1: Baat tu.
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti itu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
3: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi.
3: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh de kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang, Lai?
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
1: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Onde malah kadang kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
3: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak lagi nyoy. Maaf, assalamualaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada kamu.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe, lapan. Lapan. Serius kah?
1: Iya, lapan.
0: Lapan. Tambah 8
2: 6 balai
0: 6 balai iya bat tuah kah
1: iya 6 balai
0: 6 balai ini dia 6 balai tambah 6 balai bala
1: 6 balai
0: 6 balai tambah 6 balai
1: iya 6 balai
0: 6 balai dulu ya
1: iya
0: kalau 6 balai helai itu ditambahan nah
2: ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, buat siapa yang baca lagi? Cek.
0: Ah,
2: siapa yang baca?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita tanya tu sama mak bucek rumah besok deh.
0: Ada.
2: Cek.
0: Ah.
2: Siapa nemu bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mana, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kok nggak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok, dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Tadi di sekolah, ada ibu Rina nanan Cek, tu, mah. Saya bertanya ke Ustaz siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu dia?
2: Tak tahu tu Cek.
0: Mana nak tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah tapi tahu
0: manusia pertama tiba di matahari mah ada siapa?
2: Abak cabia
0: mana tu abak cabia?
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh. Binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apo kalau ado apo?
0: Ejo itu. Tang
2: ngau.
0: Tungau.
1: Apa tungau padusi sadwe?
0: Ya masalah he. Laki-laki nak cok dia gigit tungau hanya pada si nak dada. Ya.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset dia gigit je.
0: Macam main di rumput.
2: Dia gigit je buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek je mak buset lai.
2: Tapi pada si tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak atau Pak Mantil? Beko, Pak Pilih-pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan Jahi muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
3: Saya, Pak.
4: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
5: Yang dua tunjuknya, Pak.
4: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
5: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
5: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
4: Pak.
0: Cepulah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angol bonago, mangangol muncul muka den. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
4: Saya, Pak.
5: Saya lagi, Pak.
4: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
4: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
4: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
4: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
4: Oh, iyun. Bencong.
0: Eh, batuk, kau singgung pulau pun cakada den, Ma.
4: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah?
2: Nama
0: ngerti ini, Deang, kodoh? Apa, kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, Wang. Banyak anak, Wang.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.

Hosi, koang yo kono. Diate watak rambia koang yo. Turun nang

tuh sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amu dan tak. Oto udara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.

يا الله أكبر.

0: tidur dalam barek.
1: Yuk malam kejadian
0: ragu dan menjadi kau. Jangan-jangan engkau berselingkuh aja lagi pajak.

sair yang balam jobarabah, tia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lagi? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lagi.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah barang umur kau?
1: Lampai plus satu umur dengan kini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, bah, dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka, yuang. Mincak cedaka, yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang, pak, liat. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, dia, putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, ya, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang seki murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari, yo.
2: Iyo, pak pulang tang, pak. Disuruh sama mak tu, pak pulang tu, pak. Lalu seki tu support, ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Tu, pak. Kalau ada, pak. Iyo. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya iyalah. Lah. Lelok saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca sedaka pak cula la la. Minca sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan bo colak indah bambu, bakai cian jo colak lah.
0: Eh, wah, lu kena puji ya Pak Daduk, bangkit bangkit dia Pak. Indah Pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kau di risiko jatuh lapan anan leh.
3: Iyalah,
0: lalamu risiko kau.
3: Lai barah orang anak apa?
0: Eh, kau anak kena cian banyak Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima beli anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah dua. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi kau, rumah marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih em? Mati nak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek kau dima gini, pak.
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari nak pak?
0: Kedua dikit.
3: Undi, yo lah, ima pak nuo lah ko.
0: Di mata.
3: Undi, yo lah.
0: Dan terakhir ko dari tiba di palbe.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kok lo. Ah jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga, ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
3: Aku tiada bilu tu pak.
0: Itu di mana ini deh, kan?

0: gopek mau nambah tu padlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: 了王子云。
1: 我那个菠萝来我马州，西的马州来羊马州。
2: 啊，懂得了大概。
3: 哟。
2: 不都不都不都不都不都不都不都。

话。

0: Halo.
1: Halo. Aku gara-gara Jarot juga. Jarot.

0: Geser sini ah. Najat, geser sini Najat. Jarot. Lalok-lok leh. Saya lero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah lah.
0: Rekamalah sorang.

But

0: Uda! Uda! Kemari capek! Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari piti!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak foto dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Teganya jika Piunyui, ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?